0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Butuh semangat terus ya, Rostar. Aduh.
0: Dan apalagi
1: pagi-pagi ini pastinya kita membutuhkan booster yang pas juga, Rockstar. Selain kamu bisa gabung topik kita hari ini, kamu juga bisa mungkin untuk mulai strolling around, karena di Kuta nih, di depan studio kita
0: cuan saya lagi bagus ya,
1: Rockstar. Jadi bener, memang pengen buat keliling-keliling ataupun kegiatan yang sekedar cuma keliling-keliling area Kuta gitu ya, itu bisa banget. Dan untuk Rockstar yang lagi di jalan gitu ya, semoga dilancarkan semua kegiatannya. Dan mungkin yang hari ini nggak cuti, jadi kemarin habis libur terus masuk lagi.
0: Semoga wah, semangat lah pokoknya. Dilancarkan pekerjaannya juga ya. Tapi tahu nggak sih, Wet dan juga Rockstar, kamu pernah nggak sih yang ngalamin yang namanya lagi olahraga nih, tapi tiba-tiba ngerasa udah nggak kuat lagi, tapi pas ada teman yang nyemangatin, atau mungkin tiba-tiba punya boost lagi gitu buat ngelanjutin gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu?
1: Kalau aku sendiri sebenarnya pernah, karena kan ada sebenarnya tipe orang yang olahraga itu ya sukanya bareng banyak kan, atau mungkin sendiri-sendiri.
0: Benar.
1: Kalau aku sendiri kebetulan adalah tipe orang yang suka olahraga tengah-tengah,
0: bisa sendiri,
1: ataupun mungkin mengajak teman, cuma aku bukan tipe yang benar-benar ramean banget, mungkin either itu satu atau dua orang temanku okelah.
0: Soalnya nih, Rockstar, ini biasa terjadi sama misalnya orang yang suka ikut maraton yang kayak gitu. Kenapa mereka di pertengahan jalan tuh bisa capek banget, tapi di ujung udah mau deket garis finish itu tiba-tiba bisa nge-sprint, bisa lari kencang.
1: Karena ada pikiran gini mungkin ya, kayak kencengin gitu.
0: Iya, kencengin nih, karena dikit lagi nih. Dan ternyata itu beneran terjadi. Kenapa? Karena ternyata capek itu tuh bukan hanya karena otot, tapi yang ikut ngatur capek itu adalah otak.
1: Gitu ya katanya.
0: Iya, katanya begitu.
1: Dan itulah topik kita Rockstar hari ini. Fakta atau dusta, kamu itu kalau capek olahraga itu dihasilkan oleh otak atau bukan otot gitu. Jadi mungkin orang-orang bakal mikir, "Oke, gue capek gara-gara emang tubuh
0: gue aja enggak gitu.
1: Tubuhnya enggak terbiasa olahraga." Tapi ternyata ada katanya antar fakta atau dusta olahraga. Kita capek itu karena otak.
0: Benar.
1: Boleh sharing-sharing sama kita pastinya Rockstar. Dan udah kita buka, kamu bisa request, bisa join sama topik kita pastinya di WhatsApp kita di 0811 380 7878, atau bisa juga via Instagram kita di
0: The Rocking Life Bali. Apa nih? The Rocking Life Bali. Di at The Rocking Life Bali. Tolong dong dibantu dong, temannya Dewan ini loh.
1: Biasa lah Rockstar ada penyiar baru.
0: Iya, masih ini training ya Rockstar.
1: Tapi biasa, izin.
0: Izin.
1: Untuk mengundang Kak Ilma, Kak Agus, Kak Ardi. Siapa lagi punya untuk join sama kita, semuanya pasti bisa join. Dan pasti kita puterin requestan kamu. Pastinya tetap stick around di 878 FM. Yes.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: It's a fun part of FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yeah.
0: ini
1: apa tuh? Apa tuh?
0: Barunya Lizzo ya. Mm-mm. Yang kalau dari judulnya sih sensor gitu.
1: Iya.
0: Cari aja sendiri rockstar B titik gitu.
1: Iya. B titik lagunya Lizzo gitu ya.
0: Cari adalah. Dan pasti rockstar. Uh-uh. Gue nggak berhenti untuk selalu ngetin lo rockstar untuk selalu berkendara dengan

0: hati-hati.
1: Dan pastinya kita katanya ya, setiap awal tahun ataupun mungkin ini udah pertengahan tahun ya, mungkin telat ya. Jadi sebenarnya ada yang namanya wishlist.
0: Betul.
1: Mungkin bucket list. Dan pastinya kita pengen punya sebuah wishlist yang bagus, yang baik dan bisa tercapai di tahun ini.
0: Iya, pasti banget ya, karena kalau kita nggak punya wishlist tuh kayak nggak punya apa ya, buat kita semangat, guidance.
1: Arah yang kayak gue ngapain sih kerja gitu loh.
0: Iya,
1: gitu,
0: bener.
1: Dan biar kamu ada guidance mungkin Rockstar ya. Pas banget ini karena ada banyak banget penampilan DJ. Mulai dari DJ Manavi, DJ Sabin, dan juga DJ Citra. Selain penampilan trio DJ itu Rockstar ya, akan ada Entertainment Fire Dancers dan juga Pink Print Dancers. Ditambah lagi, lo bisa juga ikutan face painting yang bikin partinya pasti lebih seru. Ngomongin
0: party
1: jawabannya pasti di Sunday's Beach Club. Karena ada Once in a Blue Moon Beach Party. Ini di Sabtu 30 Mei, mulai dari jam 7 malam, pastinya di Sunday's Beach Club.
0: Bentar lagi dong ya.
1: Untuk dapat selengkap itu Rockstar Experience-nya, cukup lo merogoh kocek untuk dapetin tiketnya di Rp300.000. Ini udah termasuk satu minuman dan lo bisa dapetin sekarang juga pastinya di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi, sundaysbeachclub.com. Dan pastinya acara ini disupport oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
0: Wow.
1: Dan pas besar, kita juga masih ngomongin tentang fakta atau dusta.
0: Betul.
1: Olahraga itu karena otak atau karena pikiran, bukan karena ototnya yang capek.
0: Yes. Dan jawabannya adalah fakta ya.
1: Oh, fakta.
0: Fakta. Ya. Tapi ini bukan asal ngomong fakta ya, karena ada konteksnya nih Wet dan juga Rockstar. Jadi dari Central Governor Theory yang pertama kali diusulkan sama Profesor Tim Noakes, ahli fisiologi olahraga dari Afrika Selatan, bilang nih kalau otak itu bertindak sebagai governor atau pengontrol yang terus memantau sinyal sinyal nih dari itu kadar oksigen kita, suhu sampai ke detak jantung dan cadangan energi. That's why ya, kenapa ketika otak mendeteksi potensi bahaya, dia langsung mengurangi aktivitas otot.
1: Oke, jadi sebenarnya ketika kita olahraga, kita mikirin, aduh gue capek, dan itu mungkin ditangkap sama tubuh sebagai sinyal bahaya gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Jadi disuruh kayak ngerem gitu loh, disengaja dibuat capek biar kita tuh kayak berhenti sejenak kayak gitu.
1: Dan ini juga studinya dibuktikan sama gini Rockstar, oleh EMG atau electromicrography. Ini bilang kalau saat atlet udah ngerasa mereka capek, ototnya nggak bisa kerja secara maksimal, dan pastinya juga otak masih menyimpan cadangan kayak ngerasa, aduh gue capek banget, apa gue berhenti gitu ya. Dan berarti intinya fakta ya. Dan gini Rockstar, kita tentunya masih bisa sharing-sharing, masih bisa gabungan sama topik kita. Dan kita ulang, mungkin untuk Rockstar yang baru join di 87,8, topik kita adalah fakta atau dusta. Capek olahraga itu cuman dari pikiran,
0: bukan dari di otot. Gitu ya. Yes.
1: Dan pastinya lo masih bisa sharing-sharing, kok bisa ya?
0: Bisa, cantik ya.
1: Masih bisa sharing-sharing via WhatsApp di 0811-380778. Juga di
0: Instagramnya kita. Kamu juga bisa langsung ke story-nya therockinglife.bali nih Rockstar, untuk langsung vote bareng Yuyu dan juga Weda pastinya. Yes. Ya.
1: Dan gabungan bareng topik kita, bisa sekalian request juga. Ada Agung di sini yang puterin requestan kamu.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Eh, kamu ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini, Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
2: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
1: Hah? Diskon gede?
2: Eits, belum boleh bocor.
1: Hindong, dikit aja.
2: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
1: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
3: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: siapa di sini?
1: Siapa di sini
0: ya? Yang orang baru siapa? Yang nanyain siapa di sini siapa? Yes. Dan kalau ngomongin soal belanja ya, apalagi kita nih baru gajian ya Rockstar.
1: Oh, pas banget.
0: Pas banget. Yes, yes. Tapi biasa kalau habis gajian yang harus pertama kali kita belanja adalah kebutuhan rumah ya.
1: Kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan rumah. Karena kan Yuyu juga masak sendiri, bersih dan rumah sendiri, percaya?
1: Enggak percaya ya.
0: Ya udah, kalau enggak percaya,
1: ini juga bisa dijadiin sebagai gift untuk orang tersayang, pertama mungkin ibu-ibu ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin ini salah satu rekomendasi terbaik dari kita Rockstar.
0: Benar.
1: Di mana tuh, di mana?
0: Soalnya nih Rockstar sekarang belanja di Dapur Prima itu tuh bentar lagi bakal lebih beda daripada sebelumnya. Kenapa? Karena bakal lebih seru, lebih menyenangkan, dan lebih mudah. Karena nih Web dan juga Rockstar, Dapur Prima tuh lagi nyiapin kejutan baru buat kamu Rockstar pelanggan setia Dapur Prima. Jadi kejutan ini tuh bakal lebih seru. Kenapa? Jadi buat kamu tuh lebih untung banyak, dan pastinya bikin pengalaman belanja kamu makin spesial.
1: Oh, gitu.
0: Tapi mungkin banyak yang pengen tahu apa sih kejutannya gitu. Kira-kira apa ya? Jawabannya tuh bakal kamu tahu ketika kamu udah follow sosial media mereka, karena mereka bakal update di situ kan.
1: Gimana tuh sosial medianya?
0: Di @dapurprimabali. Jadi sekali lagi nih Rockstar di @dapurprimabali. Jadi mulai sekarang nih lengkapin kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan juga usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima.
1: Pasti ada Dapur Prima ya, Rockstar.
0: Betul.
1: Dan pastinya juga kita masih ngomongin tentang fakta atau dustong.
0: Dustong.
1: Kamu adalah capek olahraga itu dipengaruhi oleh otak atau pikiran.
0: Iya.
1: Atau malah otot yang mempengaruhi capek itu gitu, Rockstar ya.
0: Kalau tadi kita udah bilang fakta ya.
1: Yes.
0: Tapi mungkin ada Rockstar mungkin yang ngomong fakta atau dusta nih.
1: Yes. Dan kali ini pagi ini pastinya udah ada Dokter Ardi yang gabung sama kita. Katanya
0: apa tuh?
1: Fakta. Karena seringnya yang menyerah duluan itu mentalnya. Aduh, masih kegeser lagi.
0: Gitu. Aduh, iya lagi.
1: Padahal ototnya baru mulai pemanasan, itu selesai workout malah badan jadi lebih enak dan lagi berlatih lagi.
0: Iya. Okay. Terus ada juga nih, ini dari siapa ya?
1: Tadi juga.
0: Oke. Katanya pagi Weda dan Kak Yuyu, salam kenal ya. Bener enggak sih panggilannya? Bener. Kalau panggil sayang beda lagi ya. Iya, bener banget nih. Kemarin libur, hari ini balik kerja lagi. Yes. Semangat buat yang lagi OTW kerja atau mulai aktivitas pagi ini ya. Aku juga lagi OTW ke tempat kerja poli anak kasih ibu Tabanan.
1: Okay.
0: Hati-hati di jalan. Dan dia kayaknya mau request lagu tuh. Dia mau request lagu Hindia Berdansalah. Karir ini tak ada artinya.
1: Apa iya dok?
0: Apa iya? Kalau aku sih ada artinya lah ya. Kalau nggak ada artinya nggak mungkin di sini siaran ya. Artinya gitu. Adalah untuk mencari cuan untuk makan ya.
1: Iya. Cuan is number one.
0: Iya.
1: Dan pastinya kamu masih bisa sharing sama kita. Bisa di via WhatsApp di 0811380778 atau bisa juga di
0: sosial media kita di @therockinglifebali.com. Maaf ya, ini penyiar magang ya. Penyiar magang sekali lagi melakukan kesalahan. Yes. Di @therockinlife.bali.
1: Ya, pastinya di sekali lagi di @therockinlife.bali. Rockstar masih ada Agung di sini yang bakalan puterin lagu-lagu rekesan kamu. And this is Hidia with Berdansalah, karir ini tak ada artinya.

0: Deng deng.
1: Tiba-tiba deng deng deng.
0: Dan kali ini pastinya kita masih bahas
1: tentang fakta atau dusta
0: itu ya, Rockstar ya.
1: Kalau capek olahraga
0: ini enggak mungkin dusta.
1: Kenapa tuh?
0: Karena pas banget Rockstar di sini lo bisa dapetin Italian brunch terbaik di Nusa Dua. Dan pastinya udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Pastinya di the one and only The Western Resort Nusa Dua Bali. Ada Rosa Fiorita Brunch di Minggu 31 Mei 2026 mulai dari jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at The Western Resort Nusa Dua Bali. Makanannya jangan ditanya, udah pasti enak, udah pasti lengkap, udah pasti banyak, mulai dari
1: apa aja tuh?
0: Carrara Marble Beef Tomahawk, ada juga Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, Frittata di Gamberi E Carziofi, dan juga Love Mousse, Rosa Mousse. Nah, jadi Rockstar, tema kali ini spesial karena sekalian merayakan International Mother's Day, itu benar-benar semuanya pink, serba pink pastinya. Enak selain pinknya. Dan pastinya semua pengalaman brunch terbaik ini lengkap banget Rockstar, lo bisa nikmatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment, semua brunch, dan juga akses ke semua pool dan juga pantainya pastinya. Buruan reservasi sekarang juga. Follow sosial medianya di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali. Dan udah dulu deh ya Rockstar ya, kita ngomongin fakta atau dusta tentang capeknya olahraga itu karena pikiran, karena otak kita,
1: bukan karena ototnya. Iya.
0: Dan apapun bilang kamu, mungkin entah fakta ataupun dusta, balik lagi, yang penting adalah konsistennya.
1: Betul, setuju banget sama Weda ya, konsisten tuh penting sekali.
0: Pokoknya intinya satu kata deh, konsisten.
1: Konsisten.
0: Dan ini ada requestan dari Mami
1: Jam. Siapa
0: Jen.
1: Tuh?
0: Kita putar.
1: Hai.
0: Jam with
1: Delta.
0: Yes.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's 1.8 FM, this is the Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes. Lagu Sila Satu ini ya, Weda itu ngingetin Yuyu sama Mama, ya kan? Gitu. Karena Mama tuh kalau misalnya kita lagi ada masalah, pasti yang diingetin adalah lapangin aja dadanya ya.
0: Jadi semisal ada masalah, tarik nafas, lapang dada, kayak ikhlaskan semua yang
1: terjadi. Betul. Dan kalau ngomongin soal mama atau ibu nih,
0: yes.
1: Rockstar tahu nggak sih, ternyata di Indonesia ya kita tuh ngerayain dua kali. Sebenarnya di Indonesianya tuh cuma satu, hari galungan. Ibu. Oh, hari ibu dong. Kalau galungan di Bali dong ya. Di Medan nggak ada itu galungan. Nggak ada apa-apa. Oh. Udah. Hening aja gitu, hening aja.
0: Okay. Nanti deh ya,
1: abis ini kita cerita tentang Medan ya. Nah, jadi hari ibu tuh ada dua. Yang pertama itu hari ibu nasional di Indonesia, yes. Khususnya itu diperingati setiap tanggal 22 Desember.
0: Desember?
1: Iya. Yeah.
0: Terus?
1: Ada tuh istilah yang hari ibu internasional.
0: Oh, ada?
1: Ada.
0: International Mother's Day.
1: Yes, dan yes, itu yes. Tuh adanya di bulan Mei, jadi di minggu kedua.
0: Bulan Mei.
1: Jadi biasanya dirayain di berbagai negara lah, dari Amerika, Australia, dan Kanada. Dan sekarang tuh jadi seluruh ya, jatuhnya ya. Bener dan banget.
0: Cuman kalau kita pengen ikutan biar merayakan itu, kayak bisa gak sih?
1: Bisa
0: tempat
1: banget.
0: Yang bagus, yang emang bisa benar-benar family time. Memberikan tempat terbagus, makanan terenak untuk mama.
1: Bisa banget. Soalnya ini ada The Westy Resort Nusa Dua Bali present Rosa Fiorita Brunch.
0: Yes.
1: Di hari Minggu nih nanti Rockstar di tanggal 31 Mei 2026 mulai dari jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at The Westy Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes.
1: Jadi dalam rangka merayakan International Mother's Day nih, mereka tuh adain yang namanya Italian Brunch terbaik di Nusa Dua dan lagi gitu kan. Sebelumnya udah pernah dan lagi nih. Iya. Yeah.
0: Dan spesialnya Rockstar ini juga mengusung tema warna pink ya.
1: Betul sekali.
0: Sama Mother's Day juga.
1: Jadi nanti di Sunday Brunch at Prego yang kali ini mengambil inspirasi yang kayak tadi Weda bilang, pink menawan. Jadi kayak ibu banget ya. Dan digabungkan juga dengan berbagai hidangan yang autentik Italia yang dikurasin langsung sama Chef Michele Antonucci. Yeah, jadi benar-benar
0: one and only Chef Michele ya.
1: Iya, Michele ya. Terima kasih ya. Ada apa aja? Ada dari Carrara Marble Beef Tomahawk, terus ada seafood on ice, terus ada Italian style porchetta.
0: Porchetta.
1: Yes. Aduh, terima kasih. Maaf ya, ini dari Medan soalnya ya kan. Terus ada frittata di gamberi ikar kopi. Terus ada love rosamus. Iya, karakiofi. Ini yang sebentar lagi aku harus mencari ya.
0: Kita akan langsung training sama training, Kadana ya.
1: Iya, Kadana ya, spesialis ya.
0: Ada lagi selain ada lagi.
1: Yes, jadi dan harganya itu cukup kamu ngeluarin Rp690.000 plus-plus.
0: Rp690.000
1: plus-plus.
0: Untuk makanan selengkap itu?
1: Iya.
0: Oke, okay, so itu ada experience lain gak yang bisa kita dapetin?
1: Bener banget, ada dong pastinya. Jadi kamu itu udah termasuk dapat non-alcoholic beverage, terus kid and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Kalau menurut Yuyu ini worth it banget ya, apalagi untuk ibu ya, seorang ibu. Dan kalau buat kamu Rockstar yang tertarik, bisa langsung reservasi dan info lengkapnya kamu juga bisa follow sosial media mereka di @pregobali, juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali, juga @thewestinbali.
0: Dicatat ya Rockstar, langsung meluncur.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Saat hidup kamu terasa ribet banget, berisik, dan udah benar-benar mumet. Yang kamu perluin bukan sekedar liburan, tapi beberapa hari untuk escape, menikmati liburan yang lebih tenang, lebih santai, dan tentunya lebih mewah. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Unlock Luxury, penawaran spesial untuk kamu yang ingin menikmati escape elegan di tepi pantai Nusa Dua dengan perpaduan keramahan khas Bali dan sentuhan French Luxury yang timeless. Nikmati potongan harga sampai 25% untuk minimum menginap 2 malam yang berlaku untuk pemesanan sampai 30 Juni 2026 dengan periode menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi, benefit eksklusif untuk member All, Accor Life Limitless, dan Accor Plus. Info lengkap cek di sofitel.com dan sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yang disuruh nunjuk satu bintang Rockstar sama Ikuti. Bener kan kak ya?
1: Ikuti.
0: Ikuti. Ini udah dikoreksi langsung Rockstar sama pawangnya.
1: Iya.
0: Ada Kak Dana di sini. Yes, senang banget.
1: Senang banget.
0: Kalau mau tiap hari Kak, buat ibu buatin kita kopi.
1: Iya. Tiap hari Kak Dana di sini, tiap hari keringat dingin.
0: Oh gitu. Oh keringat dingin tuh Kak.
1: Keringat
0: itu
1: dingin.
0: Adalah sebuah jawaban yang asli.
1: Asli.
0: Dari hati.
1: Lubuk hati paling dalam, jujur.
0: Dan pastinya aksi-aksi yang kamu bisa lakukan dari hati Rockstar dari hal-hal kecil. Kalau kita lihat sekarang sebenarnya kalau di lingkungan rumahmu sendiri yuk, apakah sampah sebenarnya masih lagi menjadi problem? Maksudnya kayak belum tertangani atau mungkin bakar-bakar orang-orang di sana?
1: Untuk sekarang sih udah mulai tertata ya sejauh ini. Karena kan aku tinggalnya ngekos ya karena perantauan ya. Jadi kemarin tuh sempet yang kayak banyak lalat banget karena sampahnya tuh kayak belum ngerti nih misahinnya gimana. Tapi sekarang tuh kayak bapak kos tuh bener-bener ngasih di depan kamar. Jadi setiap kamar tuh dikasih tong sampah. Iya per kamar. Jadi tong sampahnya langsung dipilah. Bapak kos ya. Love. Nah kalau Meda sendiri gimana nih?
0: Kalau aku sendiri sebenarnya di daerah rumahku cukup masih kurang bagus penanganannya karena di sana itu belum ada benar-benar pengelolaan yang baik. Jadi rata-rata warga di sana itu kita buang sampahnya ke Tebe namanya.
1: Apa itu?
0: Kalau di Bali itu Tebe itu kayak semacam hutan di belakang rumah. Jadi biasanya kita akan mengolah sampah kita di sana. Jadi di Bali itu juga ada yang namanya Tebe Modern.
1: Tebe Modern.
0: Yes, jadi kita bisa mengolah sampah kita di sana. Dan pastinya Rockstar selain yang kita jelasin, pasti ada move yang harus kita lakukan bersama.
1: Betul.
0: Untuk membuat Bali, untuk membuat Indonesia lebih sustainable lagi.
1: Betul.
0: Karena pastinya di The Apurva Kempinski Bali presents Path to Sustainable Growth 2026. Yang dicatat tanggalnya ya di Rabu 24 Juni 2026. Pastinya di Candi Ballroom at The Apurva Kempinski Bali. Dan ini
1: Path to
0: Sustainable ini udah pernah dilakukan di 2025. Dan akhirnya kembali lagi di tahun ini dan menerapkan 4 pilar strategisnya yaitu repurposing, refreshing leaves, regenerating and rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader dan juga kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung nih dalam satu hari lu untuk mempelajari berbagai action dan juga POV dari praktisi-praktisi ini tentang gerakan sustainable. Dimulai dari ada speakernya Rockstar ya.
1: Apa aja tuh, siapa aja tuh?
0: From Yayasan Warisan Budaya Banda, Anak Agung Gede Rai, founder Arma, Heinz von Holzen, founder Bumbu Bali, Nina Sudiono from Rainforest Alliance, ada juga Tara Susanto from Bumi Tera, Maitri Fischer from Eco Mantra, dan juga Merta Ada from Bali Usada. Pastinya
1: rame,
0: selain
1: ya?
0: Yang udah aku mention Rockstar, masih banyak lagi ada speaker-speaker yang keren pastinya untuk di panel discussion ini. Dan dicatat ya, tiketnya terbatas, jadi reservasi sekarang juga cukup dengan Rp500.000 per orang. Ini udah termasuk coffee breaks, lunch, terus kontribusi langsung untuk pelestarian mangrove di Bali. Kamu suka udah pernah mangrove planting?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Ajakin dong.
0: Ayo kesinilah kita ke Path to Sustainable Growth 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di megatix.com dan juga untuk info lengkapnya cek buruan di websitenya The Apurva Kempinski Bali. Juga follow sosial medianya di @kempinski_bali. Sekali lagi @kempinski_bali.

0: Classic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Selamat 7,8 FM The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Weda, kamu ngerasa gak sih bulan ini tuh liburnya banyak banget?
1: Sangat.
0: Sangat banyak.
1: Sangat menyenangkan sebenarnya. Karena bisa untuk istirahat. Cuman sayangnya
0: apa
1: karena
0: tuh?
1: Karena saya kan masih mahasiswa ya kak.
0: Iya
1: ya. Jadi aku kebetulan di bulan ini rockstar. Dan pas di minggu ini ada program pengabdian. Atau di kampusku namanya Community Development.
0: Oke okay.
1: Jadi pas aku akan ke Gianyar. Dan itu di hari Sabtu, jadi gak dapet libur.
0: Aduh, nah
1: yes.
0: Karena terlalu banyak juga nih Wed, libur tuh sampai bingung weekend itu rekomendasinya mau kemana lagi nih
1: gitu ya.
0: Jadi buat kamu nih rockstar yang mungkin udah mulai bingung weekendnya mau kemana biar gak hambar. Aduh kaget ya. Ini kaget beneran tapi gak ada ayamnya ya. Nah biar kamu gak bingung, kamu pergi ke sini deh. Soalnya Sunday's Beach Club present Once in a Blue Moon Beach Party,
1: yes.
0: Itu nanti akan ada di weekend di hari Sabtu 30 Mei mulai jam 6:30 malam,
1: okay.
0: Di Sunday's Beach Club.
1: Ada apa aja tuh?
0: Ada banyak banget, bakal ada penampilan dari DJ Manase, yes. Terus ada DJ Sabin dan juga DJ Citra. Selain itu nih Rockstar dan juga Weda, juga banyak banget hiburan entertainment dari entertainment Fire Dancer dan juga Pink Print Dancer. Ditambah lagi nih, kamu juga bisa ikutan face painting yang yes. bikin party kamu makin seru. Nah, tapi mahal gak nih Yuyu? Enggak dong, tiketnya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman.
1: Affordable ya, untuk experience selengkap itu Rockstar.
0: Betul.
1: Dapat minum juga, ada face painting juga.
0: Ada.
1: Jadi, memberikan experience yang beda ya, maksudnya ke party sambil mukanya dihias gitu.
0: Benar.
1: Lucu-lucu ya Rockstar ya.
0: Terus kalau misalnya kamu nggak punya temen nih mau pergi sendiri aja nggak apa-apa, kenalan di sana karena bakal rame banget kan.
1: Ya. Carilah teman di sana Rockstar. Cuman kalau lu biar lebih seru, better untuk jaring semua, ajak semua teman-teman lu sebanyak-banyaknya,
0: yes.
1: Karena dengan harga 300.000 tadi ya,
0: bener.
1: Sudah selengkap itu.
0: Nah,
1: caranya gimana?
0: Caranya langsung aja kamu bisa dapetin sekarang di sundaysbeachclub.com,
1: yes.
0: Jadi jangan miss beachclub.com. This event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali.

0: Oh, mungkin kamu hebat.
1: Bukan. Apa sih Kak Dana, tolong dong.
2: Pastinya masih di 87,8 FM Rockstar. Dan ini adalah requestan dari Kak Ilma Dewi Sartika.
1: Hai Kak Ilma, semoga lagunya bisa menghibur hari ini ya, biar semangat kerjanya ya kan.
2: Boleh salam kenal ya.
1: Salam ini, kenal
2: ini, aku bareng Yuyo Kak Ilma. Dan thank you ada request. Dan ini aku tanyakan, Kak Ilma kemana hari ini? Dijawabnya, aku hari ini harusnya gak kerja, tapi tugas negara.
1: Oke, tugas negara memang gak bisa dihindarin ya, karena itu menyangkut tentang negara gitu.
2: Tugas penting ya.
1: Tugas penting.
2: Kak Ilma dan Rockstar semua yang mungkin baru berangkat, baru berkegiatan, hati-hati di jalan.
1: Iya.
2: Nyalip boleh, ngebut boleh, tapi tetap lihat juga kondisi.
1: Betul.
2: Apakah emang memungkinkan untuk lo nyalip Rockstar, pokoknya stay safe, pokoknya safety drive yang pertama gitu.
1: Benar.
2: Dan ditanya juga nih, Aca lagi mudik ya?
1: Aca kemana?
2: Iya.
1: Mudik Aca kemana Aca?
2: Kemana ya? Ke Solo. Oh, aku akan kembali ke Solo.
1: Ke Surabaya. Surabaya. Biasa. Oh iya. Bagus sih, emang hidup itu harus menjadi biasa aja ya. Iya.
2: Kalau aku harus sempurna.
1: Oh. Aku setuju itu ya.
2: Kita bisa nitip bumbu pecel nih. Oke, Aca yang lagi dengerin via streaming.
1: Iya, jangan lupa bumbu pecelnya.
2: Kita nitip ya satu.
1: Bumbu pecel pedas ya.
2: Yes. Dan karena udah jam 10 juga Rockstar, itu artinya kita harus mempamit dulu, mudah-mudahan. Dan makasih juga yang udah nemenin kita dari jam 7 pagi ini sampai jam 10. Pastinya kamu masih bisa stick around di 87,8 sampai jam 12 malam nanti Rockstar.
1: Iya.
2: Karena kita masih bisa puterin lagu-lagu requestan kamu. Dan pastinya akan ada operator kita hari ini, ada Agung dan juga nanti siapa sore?
1: Bligus tuh. Dan sebelum kita selesai nih, kita punya kata-kata hari ini nggak?
2: Ada. Dari Agung.
1: Agung langsung. Oke, ada. mungkin karena saya day one, saya punya kata-kata.
2: Oh, ada.
1: Ada kata-kata.
2: Boleh.
1: Jadi kata-katanya begini. Jika orang tua melarangmu pulang hingga larut malam nih Rockstar atau Weda, peluklah dia lalu bisikan. Iri, bilang bos.
2: Oh gitu kata Rockstar. Jadi ketika emang lo nanti ada acara yang sampai malam gitu, party mungkin ya.
1: Bener.
2: Katanya dibisikin iri, bilang bos. Langsung digampar.
1: Iya, itu emang. Tapi kan lebih baik minta maaf kan daripada minta izin.
2: Izin. Yaudah Rockstar, makasih yang udah 87,8. Dan pastinya kita masih ada terus. Besok kita masih ketemu di jam yang sama, di jam yang sama. Hari Weda pamit.
1: Yuyu pamit.
2: And have a rockin'
1: day.
2: Bye-bye Rockstar.
1: Bye.
3: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game High. Have a wonderful day.
4: Wonderful day. Wonderful day.
5: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

juga makin life banget. Udahlah Rockstar, udah banyak ide di kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener misi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Goal 2026. Tempatnya di Diapun Pakai Minsky Bali. Di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Borobudur at Diapun Pakai Minsky Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Goal balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapun Pakai Minsky Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @campinskibali. Sekali lagi di @campinskibali.

0: kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: after the beep.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Remember, some parties are planned, some just become stories people keep talking about all year. For more info, please check SundaySpeechClub.com. Once again, that's SundaySpeechClub.com. This event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

ngelihat. Bahkan di mobil pun juga bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu Rockstar, pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu, semuanya hanya di Dapur Prima.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Bali. DRL.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Eh, kamu ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita.
2: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
1: Hah? Diskon gede?
2: Eits, belum boleh bocor.
1: Hindong, dikit aja.
2: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
1: Wah, jadi penasaran beneran.
2: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
3: Blue Moon Nights Don't Come Twice. This May 30, Sunday's Beach Club is turning the shoreline into a rural after dark escape with the Once in a Blue Moon Beach Party, starting from 6:30 p.m. Expect

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lu?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: saat hidup kamu terasa ribet banget, berisik, dan udah benar-benar mumet. Yang kamu perluin bukan sekedar liburan, tapi beberapa hari untuk escape, menikmati liburan yang lebih tenang, lebih santai, dan tentunya lebih mewah. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Unlock Luxury, penawaran spesial untuk kamu yang ingin menikmati escape elegan di tepi pantai Nusa Dua dengan perpaduan keramahan khas Bali dan sentuhan French Luxury yang timeless. Nikmati potongan harga sampai 25% untuk minimum menginap 2 malam yang berlaku untuk pemesanan sampai 30 Juni 2026 dengan periode menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi, benefit eksklusif untuk member All, Accor Life Limitless, dan Accor Plus. Info lengkap cek di sofitel.com dan sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026. Dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gede Rai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinskibali. Sekali

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

dari kemarin-kemarin ngeliatin sosial media, bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan. Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang dekat dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan, fasilitasnya paling lengkap, terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatments, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya, dan juga follow sosial medianya, itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.bali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Berita pertama dari detiknews.com, militer Israel secara resmi mengklaim telah menembak mati kepala sayap bersenjata Hamas yang baru, Mohammad Odeh, dalam sebuah serangan taktis di jalur Gaza Kamis 28 Mei hari ini. Dilansir dari laporan resmi, Mohammad Odeh merupakan pemimpin keempat di Brigade Izzeddin Al-Qassam yang dilaporkan meninggal sejak ketegangan bersenjata pecah setelah menggantikan posisi pemimpin sebelumnya pada pertengahan Mei lalu. Meskipun operasi militer ini sukses dilakukan, ketegangan di wilayah perbatasan dilaporkan belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Berikutnya dari eonline.com, aktor senior pemeran serial populer Emily in Paris, Pierre Denis, dilaporkan meninggal Kamis 28 Mei hari ini. Melalui pernyataan resmi pihak keluarga, Pierre Denis meninggal setelah berjuang melawan penyakit saraf langka atau ALS yang dideritanya dalam beberapa tahun terakhir. Kepergian pemeran karakter Louis de Leon ini langsung memicu ungkapan duka mendalam dari para kru film, rekan sesama artis, serta jutaan penggemar serial Netflix tersebut di seluruh dunia. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, langkah pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dilaporkan harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura 2026, Kamis 28 Mei hari ini. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani terpaksa mengakui keunggulan lawannya setelah kalah dalam pertarungan sengit 2 game langsung dengan skor akhir 21-11 dan 21-19. Hasil di pertandingan pembuka ini membuat Indonesia harus kehilangan salah satu wakil andalan di sektor ganda putra, sementara sejumlah wakil merah putih lainnya dijadwalkan baru akan melanjutkan perjuangan mereka pada siang nanti. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Hai, Sinelinga. Lagi pengen liburan tapi waktunya mepet. Jakarta bisa jadi pilihan paling gampang.
2: Mau kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

bikin live Bali. Udah bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan dengan video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2020.

The Rockin' Life Bali. Biara Suwarde dari sini Rockstar. Seperti biasa ya, kan kita butuh sesuatu buat ngilangin stres kita. Bukan cuman kita butuhnya adalah ngomong sama orang, terus ngobrol gitu kan ya. Kita butuh sesuatu yang lebih gitu. Nyenengin kuping, nyenengin mata, nyenengin semuanya. Seperti kesan di Beach Club yang punya satu program seru di tanggal 30 Mei hari Sabtu nanti. Namanya adalah Once in the Blue Moon Beach Party. Jadi akan ada penampilan dari DJ Manafe, kemudian ada DJ Sabin, DJ Citra, dan ada entertainment lainnya kayak Fire Dancers, Pink Print.

0: Podcast. Saat hidup kamu terasa ribet banget, berisik, dan udah benar-benar mumet. Yang kamu perluin bukan sekedar liburan, tapi beberapa hari untuk escape, menikmati liburan yang lebih tenang, lebih santai, dan tentunya lebih mewah. Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menghadirkan Unlock Luxury, penawaran spesial untuk kamu yang ingin menikmati escape elegan di tepi pantai Nusa Dua dengan perpaduan keramahan khas Bali dan sentuhan French Luxury yang timeless. Nikmati potongan harga sampai 25% untuk minimum menginap 2 malam yang berlaku untuk pemesanan sampai 30 Juni 2026 dengan periode menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi, benefit eksklusif untuk member All, Accor Life Limitless, dan Accor Plus. Info lengkap cek di sofitel.com dan sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi at Sofitel Bali Nusa Dua. Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar. Tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL. The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari detiknews.com, militer Israel secara resmi mengklaim telah menembak mati kepala sayap bersenjata Hamas yang baru, Mohammad Odeh, dalam sebuah serangan taktis di jalur Gaza Kamis 28 Mei hari ini. Dilansir dari laporan resmi, Mohammad Odeh merupakan pemimpin keempat di Brigade Izzeddin Al-Qassam yang dilaporkan meninggal sejak ketegangan bersenjata pecah setelah menggantikan posisi pemimpin sebelumnya pada pertengahan Mei lalu. Meskipun operasi militer ini sukses dilakukan, ketegangan di wilayah perbatasan dilaporkan belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Berikutnya dari eonline.com, aktor senior pemeran serial populer Emily in Paris, Pierre Demy, dilaporkan meninggal Kamis 28 Mei hari ini. Melalui pernyataan resmi, pihak keluarga Pierre Demy meninggal setelah berjuang melawan penyakit saraf langka atau ALS yang dideritanya dalam beberapa tahun terakhir. Kepergian pemeran karakter Louis de Leon ini langsung memicu ungkapan duka mendalam dari para kru film, rekan sesama artis, serta jutaan penggemar serial Netflix tersebut di seluruh dunia. Berita ketiga dari CNNIndonesia.com, langkah pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dilaporkan harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura 2026, Kamis 28 Mei hari ini. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani terpaksa mengakui keunggulan lawannya setelah kalah dalam pertarungan sengit 2 game langsung dengan skor akhir 21-11 dan 21-19. Hasil di pertandingan pembuka ini membuat Indonesia harus kehilangan salah satu wakil andalan di sektor ganda putra, sementara sejumlah wakil merah putih lainnya dijadwalkan baru akan melanjutkan perjuangan mereka pada siang nanti. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: RTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rocky Life.
2: It's a Pudad FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back at it again with me, Saskar Abimanyu, live from The Rocking Life Studio Rockstar, ya kan, di Drive and Jive. Di sini gue bakal nemenin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti, dan kita di sini banyak banget yang bakal kita bahas dan gue share di sini. Seperti yang pertama ada trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ramalan cuaca, terus kita juga punya obrolan seru di afternoon talk, dan juga nanti bakal ada rekomendasi film di recommended movie. Jadi buat lo yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi di kantor, dimanapun lo berada, tetap stay tune di sini. Hati-hati di jalan kalau yang lagi OTW, semangat buat yang lagi kerja, dan juga semangat buat yang lagi di rumah, yang lagi streaming. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai sekarang. Ini dia Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul, bersama the one and only Saskar Abimanyu. Let's go.

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh.
0: Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Mm.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Grab and Jive continues right after this.
4: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
5: Wah, udah parah sih ini.
6: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
5: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
6: Lah, abang bukan ahlinya.
5: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
7: This is TRL, the Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: FM. This is the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Terkadang-kadang rockstar ya, kita tuh terlalu sibuk ngejar banyak hal gitu ya, sampai lupa gitu kalau hal-hal sederhana tuh juga bisa bikin hangat gitu ya kan. Kayak contohnya matahari yang tiap pagi selalu datang tanpa pernah minta dipuji. Bab, nah, ngomongin soal hangat dan bikin nyaman, minggu ini nih ada experience brunch yang vibes-nya tuh juga secerah itu, rockstar. Dari The Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mereka tuh mereka menghadirkan yang namanya Rosa Fiorita Brunch di hari Minggu 31 Mei 2026 mulai dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa menikmati Italian brunch terbaik di Nusa Dua, dan mereka kembali lagi dengan mengambil inspirasi dari warna pink yang menawan. Dan ini tuh digabungkan dengan berbagai macam hidangan otentik Italia yang dikurasi langsung oleh Chef Michele Antonucci, seperti ada Cara Marble Beef Tomahawk, Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, terus ada Frittata di Gamberi e Carciofi, terus juga ada Love Rosa Mousse. Nah, lo di sini juga bisa merayakan International Mother's Day, dan lo di sini bisa mendapatkan complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Nah, semua pengalaman brunch terbaik ini bisa lo nikmatin dengan cuma Rp690.000 plus-plus aja. Dan ini tuh udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool dan juga pantainya juga. Jadi kata gue sekarang lo reservasi ke sosial medianya mereka aja di @pregowobali dan juga Westin Bali. Sekali lagi ya, reservasi dan info lengkapnya langsung aja follow sosial media mereka di @pregobali dan juga @westinbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Di trending topik sore hari ini kedatangan dari CNN.com, yaitu lagi ngebahas soal Nicolas Cage yang bercerita tentang kenapa dia sampai sekarang itu ditolak terus oleh sutradara Christopher Nolan untuk bermain di filmnya, walaupun mungkin banyak netizen yang mendukungnya bermain di film itu. Nah, dalam interview Nicolas Cage, dia tuh bilang kalau kemungkinan semua ini tuh berawal dari tahun 2002, di mana dia yang duluan menolak ajakan si Christopher Nolan ini untuk bermain di filmnya yang berjudul Insomnia. Nah, film itu akhirnya diperankan oleh Al Pacino dan Robin Williams, dan tentunya tanpa ada Nicolas Cage di sana. Nggak hanya Christopher Nolan, Nicolas Cage pun mengakui dulu dirinya banyak banget nolak ajakan bermain dari banyak sutradara. Hal inilah yang menurutnya sampai sekarang membuatnya susah untuk bermain film karena banyak sutradara yang dendam padanya. This is Askar Abimanyu for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Entertainment Media. Kerasa gak sih Rockstar, Bali itu sekarang semakin panas. Terus juga dari tadi tuh vibesnya udah kayak summer gitu, summer playlist ya kan. Dan tadi juga gue juga udah ngebahas soal matahari gitu kan Rockstar ya. Dan kalau juga ngomongin soal lagu yang bikin pengen jalan-jalan ke pantai, sunsetan, terus party bareng teman-teman. Emang Harry Styles tuh selalu ngerti ya caranya bikin mood kita naik dan mood kita seperti summer-summer seperti itu. Seperti lagu yang ini nih, judulnya American Girls ya kan. Nah, buat lo yang di weekend ini pengen ngerasain summer gitu, beach party dengan vibes yang colorful dan seru, solusinya hanya satu, ada di Sunday's Beach Club, because they presents once in a blue moon beach party gitu. Di hari Sabtu tanggal 30 Mei mulai jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Dan di sini tuh juga bakal ada penampilan dari DJ Manafe, DJ Sabin dan juga DJ Citra. Dan juga lo di sini juga bisa menikmati entertainment fire dancers dan pink print dancers. Ditambah lagi kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu semakin seru. Nah, tiketnya itu cuma ada di harga Rp300.000 aja, termasuk satu minuman. Dan lo juga bisa mendapatkan sekarang itu di sundaysbeachclub.com. Ya, sekali lagi tiketnya lo bisa dapetin di sundaysbeachclub.com. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung klik sundaysbeachclub.com dan beli tiketnya. This event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Dan of course ini saatnya gue buat membacakan ramalan cuaca buat lo semua Rockstar ya. Ramalan cuaca untuk wilayah Badung, Denpasar dan sekitarnya itu untuk besok tanggal 29 Mei 2026, dari pagi akan ada mendung sedikit dan kemungkinan hujan yang hanya 10%, dan sisanya itu akan cerah doang dan berawan. Nah, disebutkan juga arus dari perairan sekitar Bali bakal agak sedikit kenceng, tapi gak apa-apa, aman aja, karena kan gue gak main di pantai ya, gue gak main di laut gitu, kecuali lo pelaut atau lo emang demen main di pantai, hati-hati aja gitu. Dan untuk yang mengejar sunrise, besok sunrise akan ada di jam 6.12 pagi, dan yang mengejar sunset ada di jam 6.18 sore. Kalau mengejar dia, bab, ya kan, dia ada di mana-mana, dia ada kapan saja, tapi gak tahu bakal balas chat apa enggak, bab. BTW Rockstar ya, tadi gue nerima requestan dari Kak Ilum ya, Kak Ilum. Dia ini request lagunya Rihanna Diamonds. Oke, lagunya sudah saya siapkan hanya untuk dirimu Kak Ilma. Make sure Kak Ilma juga join nanti topiknya, ya kan, jangan dilewatkan topiknya. Buat lo Rockstar yang pengen request, bisa langsung japri aja by WA, langsung sekarang juga, let's go.
1: Driving you home and jiving you up, it's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
2: Shine bright like a diamond.

0: Lifestyle and Entertainment Media. Kita tuh gak boleh lupa ya dengan lagu-lagu lawas yang menemani kita dulu ya Rockstar ya. Harus tetap diingat dan harus tetap selalu dengerin gitu. Jangan dilupain. Jangan seperti saya ya, lagu lama ingat tapi nama orang yang simple dan cantik dilupakan gitu. Tadi seperti Kak Ilma yang merequest ya kan. Ya ampun, maafin aku ya Kak Ilma. Malah nyebut Ilum tadi aku. Ya pokoknya lo gak boleh sampai lupa dah sama nama orang, sama lagu lama, dan juga sama semuanya Rockstar. Maka dari itu, ini bakal gue kasih lagu klasik di throwback. Stay tuned.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Dan di throwback kali ini kita punya lagu dari Outkast yang berjudul The Way You Move, ya kan? Lagu ini tuh dirilis tahun 2003 dengan memakai vokal utama Big Boy dan tambahan dari Sleepy Brown. Nah, uniknya lagu ini tuh bersaing dengan lagu Outkast lainnya, yaitu Hey Ya di chart dan ada di posisi 1 dan 2 selama beberapa minggu. Nah, keunikan lainnya itu adalah kedua lagu ini tuh The Way You Move dan Hey Ya ini video klipnya tuh dibuat menyatu. Jadi terasa seperti satu konsep lagu gitu, padahal ada dua single yang berbeda. Kepo gimana sama lagunya? Sekarang kita dengerin aja.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Dan masih bersama Saskara Abimanyu di sini Rockstar, dan ini saatnya buat lo untuk merequest lagu sama gue. Jangan malu-malu biar afternoon, sekarang sih udah evening ya sebenarnya, sore lo itu lebih ke boost gitu. Langsung aja WhatsApp gue di 0811-380-7878 atau telepon aja di 7502005, dan silahkan isi question box kita di Instagram @drockinlife.bali dan juga di X @trl_bali. Nah, di sana lo bisa langsung isi, kasih gue lagunya dan gue bakal mainin. Selain itu juga gue bakal membahas topik yang asik gitu, Rockstar. Di sini tuh gue pengen bertanya sama lo, pernah nggak sih lo tuh di airport delay, Rockstar, ya kan penerbangannya, yang dalam keadaan terjebak gitu, sampai kering nunggunya, walaupun lo udah buru-buru ke bandara ya kan sejam sebelumnya, tapi ternyata malah delay. Ini tuh pengalaman yang paling nyebelin sih ya, saat di perjalanan ke bandara mendadak kamu dapat SMS atau WhatsApp atau email bahkan yang menyebutkan kalau penerbangan kamu tuh diundur mendadak. Lebih shit lagi tuh kalau misalnya dibatalkan. Nah, itu keadaan kayak gini tuh susah ya, dan sudah biasa terjadi di Indonesia. Dan bahkan ada yang menyebut salah satu maskapai adalah biang dari semua delay yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, hari ini tuh gue pengen ngebahas itu, tentang delay ini, dan kita akan kasih tahu kamu juga negara-negara mana yang delay pesawatnya paling sering. Nah, tadi pertanyaan yang gue pengen tanya ke lo, Rockstar, lo pernah gak sih ngalamin delay penerbangan? Berapa lama sih delay yang paling ngeselin di hidup kamu? Jadi langsung share sekali lagi di WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 7502005, dan silahkan isi question box di IG @rockylife.bali dan juga di X @trl_bali. Gue tungguin ya, serius nih.

This is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kadang lagu tuh bisa bikin kita pengen pulang ya, Rockstar ya. Bukan cuma pulang ke rumah, tapi ke suasana yang tenang, nyaman, dan bikin kepala tuh istirahat sebentar. Sama kayak lagu Nina dari Fish yang rasanya tuh hangat banget, ya kan, hangat. Didengerin pas lagi jenuh-jenuhnya, pas lagi capek sama rutinitas gitu. Nah, kalau emang weekend ini lo tuh juga lagi butuh short escape tanpa harus nyari yang ribet, nyari yang jauh, Arya Duta Bali punya solusi yang tepat buat lo, Rosaria. Yaitu ada Weekend Getaway dipersembahkan oleh Arya Duta Bali, Jalan Kartika Plaza, Kuta. Nah, di sini lo bisa menikmati liburan yang paling menyenangkan dan fasilitas yang paling lengkap, juga bonus penawaran seru selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatment, complimentary Sunday yoga class, kids stay free dengan existing bed. Nah, penawaran ini juga berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di hari Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Jadi kata gue langsung, lo langsung aja sih reservasi sekarang. Lo tuh, gue tahu lo tuh butuh istirahat sebenarnya, Rockstar ya. Jangan kerja mulu. Sekali lah healing gitu, Rockstar ya. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial medianya di @aryaduta.bali. Sekali lagi ya, cek aja sosial medianya dan follow juga jangan lupa @aryaduta.bali. Nah, selain itu juang yang lo harus cek, lo juga harus ngecek ini sih, apa namanya, jadwal penerbangan lu sih ya. Kalau misalnya lu emang lagi mau terbang gitu, jangan sampai tiba-tiba ada SMS yang bilang kalau misalnya lu tuh penerbangannya delay gitu. Nah, ngomongin tentang kompensasi delay, inilah yang bisa kamu dapatkan kalau misalnya lu tuh delay di Indonesia. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau PM nomor 89 tahun 2015 tentang penanganan keterlambatan penerbangan atau delay management, yang adalah turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Jadi isinya itu adalah delay 30-60 menit itu lo harusnya dikasih minuman ringan. Nah, delay 61-120 menit alias 2 jam itu lo harusnya udah dikasih snack atau makanan ringan. Nah, delay 2 jam sampai 180 menit itu berapa ya? Ya itulah pokoknya, lo bakal dikasih makanan berat gitu kan. Nah, delay 181 menit sampai 240 menit, lo harusnya dikasih snack tambah makanan berat. Nah, delay lebih dari 240 menit, harusnya lo tuh dikasih kompensasi uang tunai sekitar 300.000 per penumpang gitu. Kalau misalnya lo tuh delay cuma 30 menit doang, lo harusnya tuh minta tuh, kompensasi gue mana nih ya, tolong dong dikasih minum biar nggak kering gitu di sini nunggu gitu. Dan kalau misalnya penerbangan lo dibatalin itu lo tuh bakal harusnya dikasih refund, reroute atau pindah jadwal tanpa ada biaya tambahan gitu sih harusnya ya, Rockstar ya. Tapi nggak tahu nih, gue kemarin tuh sempet flight ke Jakarta delay sekitar sejam, nggak dikasih tuh gue ini air kek, nggak dikasih tuh gue snack ringan kek, kering jatuhnya gue nonton Netflix di bandara ya kan. Lo pernah juga nggak sih kayak gitu? Coba, pernah ngalamin delay penerbangan nggak? Nah, kalau misalnya pernah, berapa lama sih delay yang paling ngeselin di dalam hidup lo tuh? Sekalian sharing dan juga request lagu di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon 750-205, dan silahkan isi question box kita di Instagram @rockinlife.bali dan juga X di TRL Bali. Cepet ya, sekarang gue tungguin nih.

dengerin lagu ini tuh vibes gue tuh langsung selalu happy gitu ya. Dopamin gue melonjak gitu, dar gitu, lampunya langsung semangat aja gitu. Tiap denger lagunya Park Drive dari Park Drive yang berjudul Harambe. Nah itu maksud gue ya. Dan selain lagu ini yang bikin gue senang, yang bikin gue senang itu adalah juga di hari Sabtu ini itu bakal ada Once in a Blue Moon Beach Party di Sunday's Beach Club Rockstar. Dan di sini lo juga harus datang dan harus wajib banget datang, ya kan? Di hari Sabtu 30 Mei mulai jam 6:30 malam itu juga bakal ada penampilan dari DJ Manave, DJ Sabin, dan DJ Citra. Nah, lo di sini juga bisa melihat Entertainment Fire Dancer dan Pink Print Dancers. Ditambah kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu makin seru. Nah, tiketnya itu juga murah banget. Tiketnya itu harganya Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapatkan sekarang di sundaysbeachclub.com. Jadi, jangan tunggu lama-lama, langsung klik aja sundaysbeachclub.com. Sekali lagi ya, sundaysbeachclub.com. Nah, this event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali. Dan masih berbicara soal pesawat yang delay, Rockstar ya. Pesawat yang delay ini juga terjadi bukan di Indonesia doang lah ya. Di semua negara juga pasti pernah pesawatnya delay. Nah, kalau ngomongin negaranya, inilah list-list negara dengan delay pesawat yang paling sering di dunia. Yang pertama itu adalah Amerika. Wow, itu paling sering delay itu katanya. Terus juga ada Cina, ada India, ada Inggris, ada Prancis, terus Brazil, dan yang terakhir adalah Indonesia. Nah, itu tuh gila ya, sumpah. Tapi mungkin emang karena mungkin negara-negara itu tuh negara-negara yang paling sering dikunjungi ya, mungkin ya. Tapi gue nggak tahu juga sih. Mungkin karena emang padatnya penumpang pesawat, makanya jadinya delay atau apa dah itu. Gue nggak ngerti deh sebenarnya kenapa alasan. Alasan konkret kenapa bisa delay itu gue gak ngerti ya, Rockstar. Kan gue soalnya bukan pilot, gue juga bukan anak-anak maskapai, gue cuma penyelidik.

radio gitu, yang cuma gue bisa lakukan saat pesawat delay hanya duduk dan bersabar gitu. Sedangkan yang paling tepat waktu itu adalah Jepang, Singapura, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Tuh, itu yang paling tepat waktu tuh katanya. Wow, apa sih rahasia dibalik ketidakdelayan mereka itu ya? Tapi yang pengen gue pengen tahu sih bukan itu ya. Yang pengen gue tahu itu adalah, lo pernah gak sih ngalamin ini karena delay, mulut gue yang delay sekarang Rockstar, oh my god. Lo pernah gak sih ngalamin delay penerbangan? Nah, berapa lama sih delay yang paling ngeselin di hidup kamu, Rockstar? Sharing sama gue coba di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205, dan silahkan isi question box kita di IG @drockylife.bali dan juga X di @rl_bali. Ini juga BTW ada Mami Jane di sini. Mami Jane, oh my god, ada Mami Jane. Mami Jane itu dia tadi request lagu. Yang pertama itu ada Savage Garden, I Want You. Dan yang kedua itu ada Bon Jovi, Have a Nice Day. Nah, lagunya si Savage Garden udah gua mainin. Dan next ini kita bakal dengerin special lagu dari Bon Jovi, Have a Nice Day, special buat Mami Jane. Here we go.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Tahu gak kamu kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat? Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Rockin' FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan ya, semoga obrolan delay-delay ini di sore ini bisa jadi pengingat kecil juga buat kita semua. Kadang pas penerbangan delay, yang bikin capek itu bukan cuma nunggu, tapi karena kita panik dan gak tahu harus ngapain ternyata ya. Padahal ada hak-hak yang bisa kita dapetin, ada kompensasi yang bisa kita tanyain, dan ada langkah yang memang bisa kita lakuin dengan tenang sebenarnya, Rockstar ya. Dan juga next time kalau misalnya kamu ngalamin delay ya kan, at least sekarang kamu tuh gak cuma duduk bengong liatin walang boarding lewat gate-gate lainnya, tapi udah lebih siap, lebih aware, dan tahu cara ngedepinnya ya kan. Ya intinya kalau pesawat lo delay, jangan langsung marah. Siapa tahu alam semesta tuh lagi ngetes kesabaran lo dikit aja ya, Rockstar ya.

Welcome, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kadang yang bikin capek itu bukan karena banyak kerjaan rockstar, tapi karena semuanya berubah terus. Dan di fase kayak gitu, hal-hal simpel malah jadi terasa paling menenangkan, ya kan? Sama kayak lagunya Lomba Sihir ini, Mungkin Takut Perubahan, yang rasanya relate banget sama orang-orang yang cuma pengen semuanya lebih gampang dijalanin, ya kan? Apalagi

buat lo yang lagi mager dan ribet cari peralatan dapur atau kebutuhan rumah tangga. Sekarang itu ya kan, lo kalau mau nyari semuanya itu tuh cuma bisa lewat WhatsApp aja gitu, bisa lewat WhatsApp doang gitu ya kan. Di Dapur Prima ya kan, lo tuh bisa buka WhatsApp doang, terus chat Dapur Prima, lo bisa cek stoknya, terus lihat katalog langsung tanpa perlu lama, tanpa perlu install aplikasi aneh-aneh, dan yang paling penting dibalas dengan

0885 835 397. Ingat ya, cukup dengan WhatsApp ke Dapur Prima, lo udah bisa langsung belanja peralatan dapur, rumah tangga, hotel, dan restoran. Hotel, restoran, dan masih banyak lainnya lagi ya Rockstar ya. Jadi lo jangan, gak perlu ribet-ribet gitu. Langsung aja di sikat sekarang juga.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Simpon FM Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kata gue sih kalau misalnya lo Sabtu gak kemana-mana rockstar, mending lo gas aja ya kan ke Sunday's Beach Club, because they presents Once in a Blue Moon Beach Party hari Sabtu 30 Mei mulai jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Karena gue juga mau kesana nih ya kan, siapa tahu kita bisa bertemu bareng-bareng rockstar ya kan. Soalnya Sabtu tuh harus keluar, harus cabut daripada diem di rumah gak ngapa-ngapain. Ayo lo ya kan. Di sana tuh bakal ada penampilan dari DJ Manafei, DJ Sabin, dan DJ Citra. Dan di sini juga ada Entertainment Fire Dancers dan Pink Print Dancers. Ditambah lagi kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu makin seru. Tiketnya cuma 300 ribu rupiah aja, termasuk satu minuman, dan kamu udah bisa dapatkan sekarang di sundaysbeachclub.com. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung klik aja sundaysbeachclub.com. Sekali lagi sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play,
3: I need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Nah, di sini gue bakal membahas soal recommended movie, yaitu live action ya, yang diadaptasi dari animasi tahun 1980-an dan 1990-an, yaitu Masters of the Universe. Bercerita tentang karakter bernama Prince Adam yang berasal dari universe Eternia, yang saat kecil dikirim ibunya ke dunia manusia biasa yang akhirnya melarat. Oh iya, enggak dong. Hal ini tuh dilakukan karena Eternia saat itu sedang diserang Skeletor. Nah, karakter yang jahat dari luar angkasa yang ingin menguasai dunia. Nah, 15 tahun setelahnya Adam kembali lagi ke Eternia dan bergabung dengan sekutunya Tila dan Duncan atau Man at Arms, sampai akhirnya menemukan kekuatannya sebagai He-Man. Nah, film ini tuh layak banget ditunggu dan ditonton di bioskop, karena ini adalah adaptasi pertama dari Masters of the Universe yang katanya hampir 100% sesuai adaptasi animasi zaman dulu. Masters of the Universe akan tayang di bioskop 3 Juni nanti, jadi stay tune aja dan beli tiketnya.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Kamu ngerasa gak sih akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
3: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
2: Hah? Diskon gede?
3: Eits, belum boleh bocor. Hindong, dikit aja. Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
2: Wah, jadi penasaran beneran.
3: Tunggu sesuatu yang baru, segera hadir di Dapur Prima.
4: Wah, udah parah sih ini.
5: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
4: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
5: Lah, abang bukan ahlinya.
4: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: 107.fm. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan sudah 3 jam gue menemani lo rockstar dari jam 5 tadi ya. Thank you so much buat lo yang udah dengerin, yang udah stay tune, yang udah request, yang udah join topik. Pokoknya sehat-sehat selalu. Hati-hati di jalan kalau misalnya lo di jalan, dan kalau misalnya lo di rumah, ya hati-hati juga, siapa tau ntar kepleset. Waduh, amit-amit. Oh ya, gue mau izin pamit dulu ya rockstar ya. Thank you so much buat produser Dana Suardana juga. Dan di sini ada Bli Gustu yang sudah bekerja dan menemani saya dari tadi. Pokoknya have a rockin' night rockstar. Pamit dulu ya. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
3: Oh boy.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Blue Moon Nights don't count twice. This May 30, Sunday's Beach Club is turning the shoreline into a ghoul after dark escape with the Once in a Blue Moon Beach Party. Starting from 6:30 p.m. Expect ocean

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Setelah capek dengan rutinitas di weekdays, Weekend Getaway dari Arya Duta Bali adalah pilihan tepat buat kamu yang pengen short escape seru di Bali tanpa ribet dan stress free. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Tahu gak kamu kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat? Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Tahu gak kamu, kalau donor darah itu bisa ngasih banyak manfaat. Mulai dari ngejaga kesehatan jantung, ngebakar kalori, sampai ngasih efek psikologis positif loh. Karena alasan tadi, kamu mesti gabung ke acara seru ini. Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengajak Rockstars buat berpartisipasi dalam donor darah bersama Be The One, Be The Hero. Hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai 4 sore di Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Provinsi Bali, Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Selain donor darah, juga akan ada talk show, lomba video, booth corner, MR experience, cek kesehatan gratis, dan door prizes. Info lengkap dan pendaftaran klik pmibali.online dan cek sosial media @sobatdonorbali. Sekali lagi @sobatdonorbali. Acara ini didukung oleh 87,8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya, masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE

0: pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. DMHR.
2: Hi Rockstar, welcome again di 87.8 FM The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Ya Rockstar, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Pastinya balik lagi bareng kita. Dan kalau ngomongin tentang situasi hari ini, senang banget Rockstar. Karena gue barusan di jalan, syukur, aman, tentram, jaya, lancar. Pokoknya perjalanan barusan itu benar-benar aman, gak ada kemacetan. And then juga cuacanya cerah banget. Jadi untuk lo Rockstar yang emang pengen untuk keliling-keliling, untuk olahraga,
2: kayaknya pas banget ya. Tapi aku punya cerita lucu tadi pagi ya, Wet.
3: Gimana tuh?
2: Karena ini mungkin hari keduanya aku siaran. Dan tadi pagi-pagi aku order ini kan, ojek online.
3: Terus?
2: Dua kali masnya, yang kemarin sama yang hari ini tuh berbeda. Mereka tetap tanya, ini saya kaget pas nerima orderan pagi-pagi, siapa yang mau makan di Hard Rock Cafe, katanya gitu.
3: Oke.
2: Kan memang buat titiknya di situ ya.
3: Terus saya, kamu titiknya nggak langsung di Hard Rock Hotel?
2: Enggak, aku buatnya gitu. Di situ. Terus makanya mereka bingung, emang udah buka mbak? Enggak mas, saya siaran gitu. Oh pantesan, katanya gitu. Terus dia bilang, mikir emang ada. Terus aku cerita sama Agung, ya ada kalau uangnya ada, setuju nggak sih?
3: Setuju. Karena apapun kalau yang bisa diusahakan dan ada duitnya pasti bisa Rockstar.
2: Bener gitu, banget.
3: Kamu hari ini Rockstar, semoga apapun yang kamu kerjakan selalu bisa terselesaikan dengan baik, selalu diusahakan, dan menjadi orang yang selalu diusahakan juga.
2: Iya.
3: Pastinya kali ini kita ditemenin bareng Harry Weda and
2: Yuyu
3: di GMAR. Good morning
2: Hard Rockers.

0: DJ Manafi, DJ Sabir, and DJ Citra. Plus 5 dancers, vibrant dancers, and 3 face painting. Because Subtle isn't the vibe here. Only 300k gets you in, plus one drink to keep the night flowing. Remember, some parties are planned, some just become stories people keep talking about all year. For more info, please check sundayspeechclub.com. Once again, that's sundayspeechclub.com. This event is supported by 87.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya @Louis and Friends Fitness. Sekali lagi @Louis and Friends Fitness.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: sebanyak 82 orang dan melukai lebih dari 120 lainnya. Insiden tersebut disebut sebagai bencana tambang terburuk di Cina dalam lebih dari 15 tahun terakhir. Pihak berwenang Cina mengatakan penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Namun temuan awal menunjukkan Tongchou Group, perusahaan yang mengoperasikan tambang swasta tersebut, melakukan pelanggaran ilegal serius.
1: Berita kedua dikutip dari antaranews.com. Kebun raya Eka Karya Bedugo menanam sebanyak 100 bibit pohon di Nuanu, Desa Braban, Kabupaten Tabanan untuk mendukung pelestarian lingkungan. Pohon yang disumbangkan untuk ditanam di kawasan wisata pesisir pantai Nyanyi tersebut juga memiliki fungsi yang penting untuk sarana upacara keagamaan dan tanaman obat di Bali. Hal ini disampaikan is Deputy of Horticulture Kebun Raya Hadi M. Cahyono melalui siaran pers di Denpasar Rabu 27 Mei 2020. This is Herweda.
0: This is Yuyu Madeline for The Rocking Life Bali.
2: GMHR, only on The Rocking Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka

0: sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sebenarnya FM, this is the Rocking Life Bali where everyone can be rockstar. That was apa ya, All About That Bass by Meghan Trainor. Pasti yep, rockstar udah tahu lah ya. Kita kasihkanlah sebuah lagu-lagu asik untuk menemani pagi kamu rockstar.
1: Benar. Selain lagu-lagu asik, kita juga kasih kamu rekomendasi. Mungkin kalau kamu nih bingung ya rockstar, ini kan udah mau weekend. Mungkin kamu punya planning mau ngajak mamah kamu ya makan siang cantik bareng.
0: Apalagi
1: nih bulan Mei masih dalam rangka merayakan Mother's Day ya, International Mother's Day ya rockstar. Jadi aku tuh punya satu rekomendasi nih, Weda dan juga Rockstar. Soalnya nih The Westin Resort Dusa Dua Bali present Rosa Fiorita Brunch yang nanti diadain di hari Minggu 31 Mei 2026.
0: Dua hari lagi.
1: Bentar lagi. Okay. Dan nanti itu tuh makan siangnya mulai dari jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Benar.
1: Jadi Italian brunch terbaik di Nusa Dua kembali lagi nih. Jadi Sunday brunch at Prego yang kali ini mereka tuh ngambil inspirasi dari warna pink yang menawan ya. Karena mungkin Mother's Day ya kan. Jadi cantik.
0: Karena pas momentumnya rockstar International Mother's Day, jadi kita mengambil temanya adalah warna pink yang menawan. Dan pastinya rockstar, makanan-makanannya gak perlu diraguin lagi, udah
1: bener banget,
0: pasti enak. Dan pastinya udah dikurasi sama Chef Michael Antonucci ya.
1: Betul.
0: Mulai dari apa aja tuh?
1: Dari Carrara Marble Beef Tomahawk, terus ada Seafood on Ice, terus ada Italian Style Porchetta, terus ada Frittata di Gamberi Ikar Karsiofi, dan juga ada Love Rosa Mousse.
0: Lengkap ya, mulai dari dessertnya ada, main course-nya pastinya enak rockstar. Dan selain itu ada apa lagi, Yuyu?
1: Jadi banyak banget deh pokoknya complimentary experience yang bisa kamu dapat di situ, apalagi buat ibu kamu ya, lagi di bulan hari ibu ya kan. Jadi cukup Rp690.000 plus-plus aja nih rockstar, kamu tuh udah bisa dapat semua menu itu, termasuk non-alcoholic beverage, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai.
0: Lengkap pokoknya, experience-nya ya, dikemas mantap. Dan lengkap rockstar. Jadi reservasi sekarang juga di mana ya?
1: Langsung aja follow sosial media mereka di @pregobali juga @westinbali. Sekali lagi @pregobali juga @westinbali.
0: Buruan rockstar, di reservasi sekarang juga, jangan tunda-tunda. Dan yang satu ini juga pasti enggak bisa kita tunda.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, dan kita bakal ngomongin salah satu sutradara nih yang baru aja dapat prestasi baru nih, web. Ada namanya Alejandro González Iñárritu. Iñárritu ya.
0: Susah ya namanya.
1: Susah ya,
0: ya.
1: Meksiko lah, soalnya Meksiko lah, Meksiko.
0: Ya, panggilnya Mas Ale aja deh.
1: Iya, Mas.
0: Jadi katanya dia baru aja mencetak sejarah jadi pembuat film pertama yang masuk Colegio Nacional, lembaga super elit dan eksklusif di Meksiko.
1: Bener, tau gak yang buat dia keren itu kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena dari pertama kali mereka berdiri nih, lembaganya itu di tahun 1943. Mereka tuh kayak benar-benar membatasi anggotanya cuma 40 ilmuwan dan seniman paling genius di Meksiko.
0: Wow.
1: Jadi belum pernah tuh ada yang namanya sutradara yang bisa tembus ke sini.
0: Oke, dan Mas Ale ini menjadi the one and only ya saat ini ya.
1: Bener.
0: Keren.
1: Jadi kehormatan ini juga jadi bukti ya, pengakuan sinema di level tertingginya dia lah sekarang gitu. Jadi berkat karya-karya jeniusnya dia tuh kayak film Birdman, terus ada The Revenant, terus ada Babel dan juga Amores Perros gitu. Jadi keren ya dia. Jadi kalau kamu nggak tahu nih rockstar, salah satu film Birdman-nya itu yang main tuh ada Emma Stone. Jadi kayak bagus-bagus sih filmnya. Jadi congrats deh ya untuk Mas Ale ya.
0: Selamat-selamat deh.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's 1.0 FM. This is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar. Selamat pagi.
1: Selamat
0: di sini
1: pagi.
0: Udah barusan diputerin requestan Mami Jane, Savage Garden, I Want You. Semoga menjadi lagu yang indah untuk menemani perjalananmu ya, Mami.
1: Iya.
0: Kemanapun. Kemana sih hari ini,
1: Mami? Ya, Mami ya.
0: Mami Jane, kamu tahu?
1: Enggak.
0: Mami Jane ini adalah mamanya Fanya.
1: Oh.
0: Yes.
1: Hai mamanya Fanya, salam kenal.
0: Yes. Ini mama penyiar
1: mama,
0: yang
1: mamanya,
0: menemaniku
1: ya,
0: di pagi ini ada iya. Yuyu, mama.
1: Hai, salam kenal ya semuanya, rockstar juga.
0: Yes, pastinya kita masih nemenin kamu rockstar.
1: Betul.
0: Dan ini adalah sebuah hal yang paling menarik ketika kita bisa kumpul sama teman, kumpul sama orang tersayang. Cuman waktunya yang sering kurang pas.
1: Aduh, cari dan, waktu yang pas dong.
0: Dan ini adalah waktunya rockstar untuk waktunya kamu kumpul bareng keluarga, kumpul bareng orang-orang tersayang kamu, teman-teman kamu. Jadi kan barusan aku bilang waktunya gak pas. Sekarang pasin waktunya, karena di Sabtu 30 Mei mulai dari jam 6:30 malam.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada something special di Sunday's Beach Club.
1: Wow.
0: Presents Once in a Blue Moon Beach Party. Dan pastinya ada banyak banget performance-nya rockstar, mulai dari DJ Menafi, DJ Sabin, DJ Citra, juga ada entertainment fire dancers dan pink prince dancers. Ditambah lagi, rockstar juga bisa ikutan face painting yang bikin party lo pastinya lebih seru.
1: Wih,
0: rockstar.
1: Seru
0: dan
1: banget.
0: Pastinya tiketnya hanya Rp300.000 termasuk satu minuman. Jadi
1: 300.000.
0: Yes, dengan Rp300.000 aja, ini udah dapat satu minuman dan banyak experience entertainment yang bisa lo dapetin rockstar. Dan tiketnya bisa lo dapetin sekarang juga di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi, buruan klik sundaysbeachclub.com. Pastinya event ini didukung oleh Ezewin Peradavam, The Rockin' Life Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, kali ini ada siapa? Kali ini kita bakal ngebahas musisi siapa nih, Weda?
0: Kali ini kita kedatangan K-pop ya.
1: K-pop.
0: Jadi ini pas banget rockstar untuk lo yang lagi dengerin K-pop belakangan ini ya. Ini kita bakal nambah playlist lo rockstar ataupun mungkin yang belum sebelumnya dengerin K-pop, saatnya kamu beralih ke K-pop.
1: Betul sekali, karena kita akan meracuni kamu ya.
0: Yes, jadi ini ada rilisan terbaru dari aespa yang kolaborasi sama King of K-pop, tanda kutip, aka G-Dragon. Yes, jadi lagu terbaru mereka judulnya WDA atau Whole Different Animal, yang udah dirilis di Mei kemarin.
1: Bener, lagu yang genrenya hip hop dance dengan synth bass super berat kali ini nih, rockstar, itu digarap langsung sama produser Ryan Jun dan juga Damn Join, di mana nih GD langsung ikut menulis liriknya. Katanya nih ceritanya, GD itu tuh awalnya cuman pingin bantuin nulis lirik. Terus ternyata dia jadinya ikut menyumbangkan suaranya gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadinya makin keren ya.
0: Iseng-iseng keterusan ya.
1: Iya.
0: Dan inilah rockstar keunggulannya Yuyu di sini, karena beliau ini adalah produser saya juga sekaligus partner siaran saya. Jadi benar pasti informasinya udah dikulik-kulik dulu. Dan itu udah valid rockstar pastinya. Dan ya, kita langsung puterin aja deh ya.
1: Yes.
0: This is aespa featuring G-Dragon with
1: WDA.
3: What it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to took a charm and all, but why you tryna glitch? Crash, crash, crash, crash, false got me. Whole different animal.
4: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Iya, kenapa? Semangat dong, semangat dong.
2: Harus semangat deh.
1: Harus semangat, karena ini hari Jumat. Besok kan udah libur.
2: Jujur enggak? Jujur besok gue ada kegiatan Yuyu. Jadi tidak ada kata libur dalam kamus saya.
1: Tapi enggak apa-apa, karena masih muda itu berarti kita harus lebih produktif ya. Lebih produktif lagi.
2: Betul.
1: Kalau masih muda nanti biar tuanya udah menikmati aja. Menikmati dan apa kerjanya lagi.
2: Enggak, kalau aku menikmati duitnya pengennya.
1: Aduh, amin.
2: Amin ya.
1: Amin ya.
2: Oh, maksudnya menikmati kerja itu hasil kerja.
1: Benar, betul, hasil gitu, kerja. Ya. Apalagi kalau misalnya bisa dinikmatin sama teman-teman.
2: Okay.
1: Teman-teman seperjuangan. Tapi ya mudah-mudahan temennya masih panjang ya. Dan
2: amin,
1: kita sampai tua bisa bareng.
2: Itulah yang sulit Rockstar sebenarnya adalah untuk membuat sebuah lasting relationship, ya, dimana kita bisa membuat hubungan yang jangka panjang sama siapapun, termasuk bareng pasangan, bareng orang tersayang.
1: Bener.
2: Siapapun orang yang kamu kasihi, Rockstar.
1: Iya.
2: Yes. Dan yang kita sayangi juga, ini thank you udah gabung sama kita hari ini, ada Mami Jane.
1: Hai Mami Jane lagi ya.
2: Dan katanya Weda, Mami mau nyari duit dulu takut kalau kesiangan rezekinya dipatok ayam.
1: Iya benar. Ya. Tapi kenapa ya kalau orang dulu tuh selalu bilang kalau kita bangun siang juga rezekinya bakal dipatok ayam.
2: Nggak tahu ya.
1: Kenapa nggak dipatok bebek?
2: Karena bebek nggak batok rezeki. Nggak tahu ya aku ya. Mungkin
1: iya,
2: itu kan ungkapan-ungkapan gitu kan.
1: Benar.
2: Terus ada juga nih Kak Ilma.
1: Apa tuh Kak Ilma?
2: Hi morning Weda and Rockstar gitu. Katanya. Wow, selamat pagi Kak Ilma, thank you udah join.
1: Have terus, a nice day ya Kak Ilma.
2: Terus ini ada Maria Hills. Hai Maria. Eh kamu kok malahnya stiker ini.
1: Iya.
2: Ini dia jadi gini Yuyu.
1: Apa tuh katanya?
2: Jadi dia banyak ngirim stiker yang mengganggu kita.
1: Dia tahu kita ini mudah apa ya, mudah nggak fokus ya.
2: Yes.
1: Jadi terus, dia menguji kita dengan stiker itu.
2: Yes, terus dia katanya mau request Bruno Mars yang cha-cha-cha.
1: Cha-cha-cha.
2: Kita puterin abis ini ya.
1: Iya. Tapi kan kita juga masih mau ngajakin kamu ya Rockstar untuk ikutan topik kita hari ini, ngebahas apa Weda?
2: Jadi kita mau nanya kamu Rockstar.
1: Yes.
2: Jadi dalam membuat sebuah hubungan itu pastinya ada sebuah risiko kehilangan.
1: Yeah.
2: Bisa mungkin kehilangan pacar, mungkin kehilangannya tanda kutip mungkin hubungannya berakhir gitu ya Rockstar ya, bukan kehilangan yang lainnya.